Sian sekarang bingung mau pergi kemana, langsung aja Widya mau rekomendasi satu tempat yang pastinya bisa bikin Foxian itu nyaman, bisa healing-healing manja juga, bisa kumpul-kumpul bareng teman-teman dan juga bareng orang-orang tersayang. Karena di tempat yang satu ini bukan cuma enak ya, tapi juga punya view yang cakep banget. Wajib banget untuk Dimas untuk datang ke Mangolango Lake Resto dan menjadi salah satu wishlistnya Foxian. Lokasinya ini ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Foxian bisa nikmatin banyak pilihan menu dengan cita rasa yang khas ya. Jadi mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood, dan yang paling penting juga di sini nggak ada menu babi dan dijamin halal. Bukan cuma soal makanan aja Foxian, Mangolango Lake Resto ini juga cocok banget buat Foxian yang mau quality time bareng keluarga, piknik atau sekedar healing sambil nikmatin pemandangan dan suasana danau yang cantik. Tempatnya juga luas banget, bisa nampung sampai 8.000 orang, jadi cocok untuk berbagai acara atau kegiatan dengan keluarga besar ataupun komunitas dengan skala besar gitu ya. Jadi kalau misalnya punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, punya rencana buat acara dengan skala besar karena di sini bisa menampung sampai 8.000 orang, jangan lupa untuk mampir ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga, langsung datang ke sana.

dari Dua Lipa and Blackpink, Kiss and Makeup spesial menemani Anda pagi hari ini. Gimana kabarnya Foxian di hari Minggu? Semoga bersemangat ya. Besok kita udah ketemu Senin lagi, tapi enggak apa-apa, masih pertengahan bulan Oktober. Ini sudah menjelang mau akhir tahun ya Foxian. Oktober, November, Desember. Waduh, sudah mau selesai nih 2026. Kayaknya cepet banget waktu itu berlalu ya. Nanti kita sudah mau menyambut lagi tahun yang baru. Pokoknya kita harus bersiap-siap kapanpun, dimanapun. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Semoga sesuatu yang baik yang banyak terjadi ya di akhir tahun ini. Dan kalau ngomongin tentang akhir tahun juga Foxian, pas banget nih karena Fox Radio Bali itu punya end year package spesial untuk Foxian yang gak pengen momen akhir tahunnya lewat gitu aja. Apalagi kalau Foxian ini adalah pelaku usaha, punya UMKM, punya brand, punya perusahaan, instansi, sampai personal bisnis yang pengen lebih dikenal, lebih terdengar, dan lebih diingat juga. Jadi bisa dipromosikan lewat promosi radio. Dan yang paling spesial juga, Foxian bisa dapetin diskon sampai 50%. Ini sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini juga bisa deal dari sekarang, detik ini juga. Dan paket promosinya itu bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Jadi kalau pengen bisnisnya itu makin dikenal, mau launching produk baru, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun menjadi semakin banyak, saatnya untuk kita pilih end year package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis, karena slotnya itu terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan, Foxia nanti bisa langsung hubungi 0819-1125-8899. Sekali lagi 0819-1125-8899 atau di nomor yang lain bisa 0819-3758-8899. Sekali lagi boleh dicatat yuk, 0819-3758-8899. Jadi jangan lupa untuk dapatkan promo and year package dari Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ditemenin sama Widya di sini di Fox Weekend Show, sampai 30 menit ke depan sampai jam 10 pagi aja Foxian. Semoga enggak bosan-bosan dan pastinya makin semangat ya untuk beraktivitas di kala weekend. Yang masih bekerja di kala weekend, semoga dompetnya semakin tebal. Amin. Dan semoga semua kegiatannya juga diberikan kelancaran. Dan sekarang buat Foxian yang pengen menambah keuntungan, menambah pemasukan gitu ya, ataupun mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri sendiri, pas banget karena spesial di bulan Oktober ini khusus bagi Anda mitra Sanga-Sanga atau yang pengen menjadi mitra Sanga-Sanga dan dapat penghasilan tambahan. Ini saatnya buat gabung dan manfaatin promo spesial Oktober. Karena khusus pembelian minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml dan minyak kutus-kutus Aksara Bali, minimal 5.000 botol harganya itu lagi promo. Dari 88.000, sekarang cuma 83.000 per botol aja. Jadi lumayan kalau borong banyak gitu ya. Keuntungannya juga makin banyak. Pembayarannya cash, jadi setelah pembayaran produk langsung dikirim. Promo ini juga berlaku sampai 31 Oktober 2026 aja. Ini khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali dan stoknya benar-benar terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan dan ini saatnya untuk kita manfaatin promo yang akan atau yang sudah berlangsung di Fox Radio Bali di Sanga-Sanga untuk menjadi mitra Sanga-Sanga gitu ya. Jadi jangan lewatin kesempatannya untuk segera bergabung menjadi mitra Sanga-Sanga dan dapatkan berbagai promo spesial untuk Anda.

dari Tip X Sakit Hati, spesial untuk Anda Vaksian yang sekarang lagi sakit hati dan bingung gimana ya caranya supaya hati ini bisa kembali pulih walaupun tidak pulih seutuhnya. Kalau misalnya Vaksian sakit hati, biasanya kita perlu untuk setidaknya mencari suatu hiburan, iya gak sih? Dan kita perlu untuk me time, harus tahu dulu kondisi tubuh kita itu seperti apa, karena ini bisa menjadi arti bahwa kita perlu lebih fokus sama diri sendiri, iya gak sih? Kalau misalnya Foxian pengen tahu caranya supaya sakit hati itu bisa pelan-pelan kita sembuhkan seiring berjalannya waktu, coba deh untuk mulai mencintai diri sendiri. Ini beberapa cara sederhana yang bisa Foxian lakukan untuk merawat tubuh dan pikiran setiap harinya. Jadi untuk lebih sayang sama tubuh dan pikiran kita dan tidak terlalu memikirkan segala sesuatunya gitu ya, yang berlebihan ataupun yang membuat sakit hati, teman-teman bisa atau Foxian bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, kita bisa peka terhadap sinyal tubuh. Jadi ambil jeda pas kita ngerasa lelah, lapar atau tegang atau sakit hati gitu ya. Istirahat juga sangat penting, jadi tidur cukup, tetap kasih waktu buat jeda. Set batasan juga, kurangi hal-hal yang menguras energi kayak overworking atau sosial media. Jadi benar-benar coba untuk refresh, relax gitu ya. Coba untuk ke alam, itu salah satu yang bisa dilakukan. Hargai prosesnya juga, jadi bisa mengapresiasi setiap usaha kecil yang sudah Anda lakukan, Foxian. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga. Salah satunya nih, bisa kita melepas penat, melepas pikiran, dan juga kalau sekarang lagi burn out, pengen buat diri jadi lebih fun, lebih terawat, ataupun lebih happy gitu ya setiap harinya, bisa banget untuk melakukan hal yang disukai. Quality time itu juga menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi sisihkan waktu untuk tidak terdistraksi sama layar, baca buku atau sekedar santai, atau bisa datang ke konser juga karena nanti tanggal 24 Oktober udah gak bosan-bosan buat ngingetin. Buat yang sekarang belum punya tiketnya, mending langsung dapetin aja tiketnya dari GK Fest 2026, karena di sana Foxian bisa ngelihat banyak banget line up yang super seru dan super lengkap. Ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza, ada Naikila juga, ada It Gita, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, dan Bagus Wirate. Jadi lengkap banget. Tanggal 24 Oktober 2026, kita seru-seruan bareng, kita lupakan hal-hal yang buat kita sakit hati. Lokasinya juga di Denpasar, di lapangan Niti Mandala Renon. Yang pengen kepo-kepo, pengen beli tiketnya, pengen cari tahu masih ada atau enggak sih tiketnya, bisa langsung aja cek di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Gak perlu nunggu apa-apa lagi, langsung aja ajak bestie untuk beli tiketnya, ajak orang tersayang kamu, dan siapin outfit terbaik untuk bisa abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. Gak mau kan? Cuma lihat dari sosial media aja atau dengar dari cerita orang lain. Jadi segera dapatkan tiketnya, GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Sampok Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Don't ya, spesial untuk Anda Foxian. Jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah Fox Weekend Show bakal banyak program lagi yang bakal menemani aktivitasnya Foxian selama weekend ataupun weekday. Jadi keep stay tune terus di 102 FM Fox Radio Bali. Sekarang Widya mau sapa-sapa dulu sebelum pamitan, sebelum Widya mau pulang gitu ya, karena udah waktunya kita berpisah Foxian. Thank you untuk yang sudah gabungan di WhatsAppnya Fox Radio Bali. Ada Made Hendra Saputra, selamat pagi dari Desa Tua Marga Tabanan. Tadi lagunya sudah mengudara semua ya, thank you loh sudah meramaikan. Katanya salam untuk yang lagi santai-santai. Terus ada Gede Pasar juga yang gabungan dari Denpasar. Camboys juga ikutan, tadi lagunya langsung Widya putarin. Ada Kayanian juga yang selalu beraktivitas ya, sambil ditemenin sama Fox Radio Bali. Ada Pak Cakra juga, ada Kakak Nita juga yang gabungan, lagunya sudah mengudara. Salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya, semoga saya selalu dilancarkan aktivitasnya, amin. Kakak Zaki juga sudah Widya putarin ya untuk lagunya. Ada Kakak Hida juga yang gak pernah absen untuk gabungan. Ada Gus Bawa juga yang gabungan selalu di Fox Weekend Show dan juga di Fox Radio Bali. Yes, Foxian, kita bakal ketemu lagi setiap Sabtu dan Minggu ya di Fox Weekend Show, show. Jadi keep stay tune terus dengan tunggu update-update seru dan activity seru dari Fox Radio Bali. Jangan lupa juga follow social medianya di Instagram 102 FM Fox Radio Bali, dan di Facebook juga boleh Fox Radio Bali. Atau sekarang kalau sinyal radionya suka ngilang-ngilangan, bisa streaming juga cuma di website www.foxradiobali.com. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan juga dengan selalu membawa bekal sangat-sangat kemanapun berada, kemanapun pergi, karena sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus yang sudah terbukti sing ada lawan. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widya pamit undur diri, 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Bye Foxian!

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox, good vibes. Sorry.

CFM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan. Halo, good vibes people. What's up? Bukan nyuruh WhatsApp ya, nanya kabar. Apa kabar hari ini Foxian? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik ya. Amin. Happy weekend. Welcome back to Weekend Fox. Good vibes barengan Tari Halona. Yang pastinya udah siap banget nih nemenin weekend Anda biar jadi makin happy, makin colorful dan pastinya penuh dengan good vibes ya kan? Pokoknya untuk Anda nih yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang udah nongkrong ya udah enjoy ya. Yang masih rebahan sampai jam segini enggak apa-apa, nikmatin aja hari minggunya. Pokoknya ini adalah weekend ya baby ya. Jadi nikmatin, saatnya kasih sedikit reward buat diri sendiri setelah 5 hari penuh dengan deadline. Kerjaan, tugas, meeting dan segala macam drama kehidupan yang kadang plot twistnya lebih banyak daripada series favorit Anda ya Foxian. Tapi ingat, weekend itu bukan berarti harus selalu healingnya yang jauh-jauh atau spending money-nya harus banyak, apalagi ini masih pertengahan bulan kan sayang. Kadang-kadang ya bahagia itu sesimpel ngopi favorit, makan makanan favorit ya kan, dengerin lagu favorit, ketemu sama orang-orang favorit. Wah, pokoknya semuanya yang favorit-favorit. Intinya adalah menikmati waktu tanpa harus dikejar, menikmati waktu tanpa harus diburu-buru. Jadi benar-benar me time dan juga quality time. Dan pastinya Tari gak bakal ngebiarin Anda sendirian 2 jam ini sampai dengan jam 12 siang. Yuk ramaikan Fox Good Vibes. Boleh langsung joinan, bisa request lagu kesayangan Anda, bisa di Facebook, di Fox Radio Bali. Bisa juga di Instagram @102FM Fox Radio Bali, atau bisa juga ya di WhatsApp 087878x102. Kasih tahu sama Tari hari ini mau diputerin lagunya siapa, mancanegara atau Indonesia, atau ada yang ulang tahun, atau ada wedding anniversary, atau ada yang baru putus sama mantannya. Jangan sedih sayang, kita bersama-sama memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan down, kita malah harus upgrade kalau ditinggal sama seseorang. Kita harus membuat orang tersebut jadi menyesal karena sudah meninggalkan kita yang best of best ini kan ya bestie. Jadi mari yuk kita buat hari Sabtu lagi hari Minggu. Bawaannya masih pengen Sabtu, ternyata besok udah Senin. Hah, tapi mau gak mau kita harus siap. Mari kita isi energi kita, isi ulang semangat kita pokoknya dengan semua hal-hal yang positif yang ngebuat kita jadi sehat, sehat fisik dan juga pikiran tentu saja. Full 2 jam ini di Fox Good Vibes sampai nanti di jam 12 siang. So stay tune terus, turn up the volume dan siapin energi terbaik kalian karena di Fox Good Vibes we are here for the music, the stories dan pastinya the happy energy. Bersama dengan Tari Halona, let's make this weekend of course unforgettable.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Anyway, Foxian, akhir bulan Oktober udah punya agenda yang seru belum? Buat seru-seruan lah ya, sama teman-teman, sama keluarga atau diri sendiri juga enggak masalah. Kalau belum ternyata punya planning yang seru sih nih merapat. Taryu punya nih event yang seru banget yang pastinya sayang banget buat dilewatin. Karena ada festival music yang siap bikin weekend Anda jadi pecah banget. Apalagi kalau bukan GK Fest 2026. Yes, GK Fest 2026 bakalan hadir di hari Sabtu 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Deket kan? Dan yang bikin makin gak sabar, line up-nya tuh gokil-gokil banget. Ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza. Ada juga main-main gue. Siapa lagi kalau bukan si Centil Naikila. Ada juga Eat Gitaf. Ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karokoe. Sampai Bagus Wirate. Waduh, ini line up-nya gak ada yang main-main sih. Gak ada yang gagal sih ya. Jadi kebayang dong Foxian gimana serunya nanti nyanyi-nyanyi bareng, jingkrak-jingkrak bareng dan juga menikmati musik favorit langsung di satu panggung, gak perlu mencar-mencar lagi. Jadi jangan sampai ya cuman ngeliatin keseruannya lewat story orang lain. Sedih. Jadi mending langsung ajak teman-teman Anda, ajak geng Anda, bestie Anda, pasangan Anda semuanya. Siapin outfit yang paling kece dan amankan tiketnya dari sekarang. Takutnya kehabisan, nanti gak bisa kan join di acara yang seru kayak begini. Jadi langsung ya, tiketnya bisa Anda beli di paytix.com. Sekali lagi di paytix.com. Atau bisa langsung klik linknya yang ada di bio Instagram @gkfest_. Sekali lagi @gkfest_. So, jangan lupa dikasih tanda di kalendernya, alarmnya juga biar gak lupa. Sabtu 24 Oktober 2026 kita ketemu pokoknya di Niti Mandala Renon Denpasar, tepatnya di acara GK Fest 2026. Yang pasti acara ini presented by Galeri Kohinoor dan pastinya didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali. Nah,

0: kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sangat-sangat menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Thank you.

WNCFM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adelawan. Maizura berharap tak berpisah, ini lagu lawas sebenarnya ya, punyanya Reza Artamevia, tapi dibikin lebih seksi lagi gak sih sama Maizura? Dan pastinya lebih kekinian ya, sudah ngebawa kita ke 34 menit lepas dari jam 10 pagi. Berharap gak berpisah sama Tari juga, baru ketemu, berpisahnya nanti aja jam 12 ya sayang ya. Anyway, siapa nih yang baru banget tidur? Udah cuci muka belum? Udah gosok gigi belum? Udah sarapan belum? Tari, baru bangun tidur, baru melek juga ini loh. Udah dengerin Tari Halona, udah banyak

aja pertanyaannya. Iya, soalnya kangen. Apalagi kan ketemunya hari ini aja, besok udah gak jumpa loh, minggu depan baru jumpa lagi, pasti kangen nanti. Mending buru-buru kencengin volume radionya biar sebanjar-banjar sedesa-desa tuh denger semua suaranya Tari ya. Anyway, siapa tadi yang bangun tidur atau baru aja bangun tidur tapi kayaknya tidurnya udah cukup lama nih, Tari balas dendam kan ya ceritanya, kemarin-kemarin ngelembur terus jadi tidurnya kurang. Jadi semalam itu benar-benar ngerasa lebih dari 8 jam nih kayaknya tidurnya bablas gitu ya. Tapi bukannya badannya terasa segar bangun-bangun nih Foxian, malah bahunya kaku, tangannya kesemutan, atau bahkan sampai jari-jarinya tuh kerasa kayak mati rasa. Jangan-jangan ini ada efeknya dari posisi tidur Anda semalam. Yes, Foxian, ada yang namanya posisi tidur T-Rex ya. Tenang aja, ini bukan berarti Anda tuh tidur sambil berubah jadi dinosaurus. Enggak. Posisi T-Rex ini adalah kebiasaan tidur dengan sikunya tertekuk. Sementara tangannya itu melingkar di dekat dada. Biasanya ya, posisi ini terjadi saat kita tidur menyamping ya, atau menyerong mungkin juga bisa. Kelihatannya sih nyaman, tapi kalau dilakukan terlalu lama, posisi ini Foxian bisa memberikan tekanan pada syaraf di siku atau pergelangan tangan kita. Jadi akibatnya Anda bisa mengalami kesemutan, mati rasa, sampai bahunya terasa kaku dan juga nyeri. Nah, kalau kesemutannya sering terjadi, nyerinya menjalar ke lengan, genggamannya jadi melemah, atau Anda jadi sering menjatuhkan barang, jangan diabaikan Foxian. Segera periksakan diri ke dokter, jangan ke dukun, oke? Karena ini adalah masalah medis, apalagi kalau keluhannya menetap, apalagi kalau sampai semakin parah. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Terus kira-kira lalu solusinya gimana Tari biar tidurnya lebih nyaman dan juga aman? Gampang, kalau misalnya Anda suka tidur miring, coba peluk bantal atau bantal guling ya, supaya posisi tangan tetap nyaman dan gak terlalu tertekuk. Tapi kalau misalnya Anda sukanya tidur telentang, usahakan nih Foxian tangannya berada di samping tubuh dan jangan menyelipkannya di bawah bantal. Pokoknya ingat ya, sesekali kesemutan yang cepat hilang itu belum tentu menandakan kerusakan syaraf. Tapi kalau sering berulang atau berlangsungnya lama, ya sebaiknya harus dicek, dicari tahu penyebabnya apa gitu kan. Jangan dianggap angin lalu ya Foxian ya, kalau tubuh sudah mengeluarkan sinyal-sinyal, tanda-tanda, jangan diremeh-temehkan, oke? Ayo kita mulai perhatikan posisi tidur kita nih Foxian, karena tidur yang berkualitas itu bukan cuma soal durasi, seberapa lama tidurnya gitu kan, tapi juga tentunya pasti urusan kenyamanan dan juga kesehatan tubuh. Jadi mari kita tetap sehat, tetap aktif, dan juga jangan lupa bahagia barengan Tari Halona di Fox Good Vibes.

0: Hai Foxian dan Semeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

107 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah one. Hai, mondar mandir di jalan dari tadi gak nyampe-nyampe juga. Mau kemana sih sebenarnya? Oh, jangan-jangan lagi mau cari furniture baru. Iya, udah bosan sama furniture lama. Atau jangan-jangan rumahnya baru jadi. Wih, keren dong. Hah, daripada ngabis-ngabisin bensin ya, tahu kan ya sekarang susahnya mau mendapatkan bensin Pertalite, Pertamax dan juga kawan-kawannya. Daripada dibuang-buang begitu aja karena mondar-mandir enggak jelas, bingung mau beli furniture di mana atau mau beli elektronik di mana atau mau beli kasur yang nyaman di mana, masih bingung. Tari kasih tahu deh biar enggak mondar-mandir, biar enggak ngebuat istri jadi ngomel-ngomel, biar enggak ngebuat anak-anak jadi bosan. Sekalian datang ke satu tempat ini, anak-anak bisa main, istrinya bisa jalan-jalan, suami bisa memilih perabotan untuk di rumah dengan tenang. Ya, kemana lagi kalau bukan ke Atria Furnishing Electronics and Mattress yang sudah hadir di TSM Bali di lantai LG. Dan special grand opening nih Foxian, ada promo harga termurah yang sayang banget buat dilewatkan. Dicatat, ini promonya berlangsung hanya sampai hari ini saja, 11 Oktober 2026. Jadi perhatian-perhatian, jangan lewatkan kesempatan baik ini. Meluncur segera ke Atria. Bayangin aja nih Foxian, rice cooker Philips itu mulai 200 ribuan. Sharp electric oven itu mulai 300 ribuan. Lemari mulai dari 600 ribuan, ya kan? Sofa recliner mulai 900 ribuan. Bahkan dinner setnya itu mulai 99 ribuan aja. Pokoknya dijamin rumahnya jadi cantik, ya kan, jadi nyaman tanpa membuat kantong jadi menjerit. Pokoknya belum selesai sampai di sana, belanja furniture dan juga matras itu bisa gratis proteksi 2 tahun. Sementara untuk pembelian elektronik mendapatkan gratis garansi 2 tahun juga. Dan ada juga nih Foxian, semakin menggembirakan hati Anda, ada potongan belanja hingga 1 juta rupiah dengan kartu kredit BCA, CIMB dan juga BNI, plus gratis member senilai 100 ribu rupiah dan juga kupon belanja senilai 100 ribu rupiah juga. Gimana? Apa? Masih takut kemahalan? Haduh, tenang dong. Atria punya jaminan harga termurah, Foxian. Kalau menemukan harga lebih murah sesuai dengan ketentuan, harga itu akan disamakan dan selisihnya diganti 2 kali lipat. Luar biasa kan Atria ya? Dan pastinya ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Langsung ajak suami, istri, anak-anak, mertua, ibu, ayah, tetangga, semuanya diajakin ya untuk meluncur ke Atria di TSM Bali lantai LG dan langsung nikmati promo grand openingnya. Sampai hari ini aja loh, buruan kesana ya. Atria, belanjanya nyaman, pasti aman.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

0: myself to this. Let's go.
1: Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes. Program kesayangan Anda, kecintaan Anda setiap Sabtu dan juga Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Yang selalu menghadirkan lagu-lagu hits, lagu-lagu kece, informasi-informasi menarik. Dan juga celotehan Tari Halona yang selalu ngebuat Anda jadi merinding semeriwing. Pokoknya kita seru-seruan ya, kita bikin happy weekendnya nih Foxian. Biar besok Seninnya jumpa udah lebih semangat, lebih positive vibes gitu kan ya, lebih good vibes dan pastinya lebih sehat jiwa dan raganya. Amin, biar bisa mencari cuan yang banyak jadi kaya raya. Tapi kalau ngomongin kaya raya, emang Miley Cyrus kayaknya udah kaya raya banget ya. Hah, pengen gak sih kayak Miley Cyrus yang memang penuh dengan segudang prestasi walaupun sempat ada juga kontra-kontranya. Gak masalah, namanya juga artis Foxian. Yang kita lihat kan di permukaan doang ya, dalam-dalamnya mah kita gak benar-benar tahu. Jangan menghakimi intinya, oke? Tapi kalau yang satu ini bingung juga, bimbang juga. Biasanya prestasi kok kali ini beritanya beda, Neng Miley. Jadi ada kabar terbaru dari Miley Cyrus nih Foxian, sayangnya bukan soal prestasi kali ini ya, melainkan rekor yang cukup mengejutkan. Jadi album terbarunya yang berjudul sama singlenya yang tadi, Best Persuades, itu dikabarkan mengalami penurunan posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Bayangin aja nih Foxian, setelah sempat menduduki posisi nomor 1, album ini langsung merosot ke peringkat 157 hanya dalam 2 pekan saja. Dan penurunan ini jadi langsung sorotan ya di industri musik internasional. Sejumlah ulasan pun menilai kalau salah satu faktornya adalah kurangnya lagu-lagu hits yang kuat di album tersebut. Single utamanya tuh bahkan hanya mampu mencapai posisi ke-35 aja nih Foxian di tangga lagu Billboard Hot 100 menjelang perilisan albumnya. Selain itu ya, musik yang ditawarkan album ini juga disebut-sebut gak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi pendengar dan juga penggemar yang mengira bakal didominasi genre dance pop. Tapi walaupun seperti itu nih Foxian, bukan berarti pesona seorang Miley Cyrus langsung meredup. Jadi belibet. Gak meredup sama sekali ya. Buktinya, 2 pertunjukan spesialnya di Hollywood Bowl pada 16 dan juga 18 Oktober, tiketnya dilaporkan sudah ludes terjual hanya dalam 10 menit saja. Di mana konser tersebut nih Foxian dipersiapkan khusus untuk membawakan lagu-lagu dari album Best Persuades secara langsung di hadapan para penggemarnya. Jadi walaupun performa albumnya di tangga lagu sedang menurun menukik tajam, antusiasme penonton untuk menyaksikan Miley di atas panggung ternyata masih terlihat sangat powerful. So, kira-kira nih Foxian, menurut Anda sebagai pengamat musik ya yang sangat profesional, seberapa besar sih pengaruh lagu-lagu hits terhadap kesuksesan sebuah album? Kalau menurut Anda gimana Foxian? Boleh-boleh ya, dikasih tahu Tari sambil request lagu dan juga kirim-kirim salam bisa di Facebook di Fox Radio Bali. Bisa juga di Instagram @102FM Fox Radio Bali atau di WhatsApp 087878 4x102.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox, good vibes.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah One Send My Love Adele, spesial untuk kakak de Afrika yang sudah request pada pagi menjelang siang hari ini ya. Semoga sudah happy ya kakak de. Lagunya sudah tadi putarkan spesial untuk Anda. Hai, selamat pagi menjelang siang juga buat Kak Hida, ada juga Kak Zaki, terus ada juga Kak Yanyan, Kak Pasak Sugiana juga, Seputaran Monang Maning, selamat pagi menjelang siang. Ada Kak Made Hendra Saputra yang tidak berhenti-hentinya, ya flexing. Flexing jalan-jalan ke alam setiap weekend. Healingnya luar biasa loh, tiap weekend loh, Sabtu, Minggu pindah-pindah posisi. Kali ini katanya lagi menikmati alam di Apuan Batu Riti dan selalu disertai lengkap dengan foto yang membuat iri hati ini. Pokoknya healing terus ya Kak Hendra ya, biar sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga ya. Ada juga Kak Gos Bawa, halo, yang lagi libur hari ini sambil stay tune dengerin Fox Radio Bali. Mau request lagunya Charlie Puth yang featuring Ukara Hitadu. Utada Hikaru. Kenapa jadi belibet? Soalnya tulisannya juga sama, Hitaru Hukada. Nah, bingung juga kan? Utada Hikaru ya Kak Gus ya. Buat tari semangat katanya, semangat banget. Semangat 45. Ngalah-ngalahin patung di perempatan semangatnya ya. Membara. Oke, satu persatu requestannya bakal tari puterin. Jangan kemana-mana. Yang merasa belum request atau yang merasa kok belum disapa-sapa, gimana mau nyapa? Kan belum joinan. Lupa ya, jangan-jangan itu WA-nya belum diklik. Belum di-send ternyata ya. Oke, tari masih tunggu joinan Anda. Sekarang sudah 20 menit lepas dari jam 11 pagi. Kurang lebih tinggal setengah jam lagi. Jangan sampai kayak kemarin, ternyata sudah harus closing, tari gak ngeh. Karena 2 jam itu gak berasa kalau udah nemenin Anda, Foxy. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya.

0: Hai Foxian dan Sobaton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk.

What's up, FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan dunia imajiner dari Roni Parulian. Salah satu single terbarunya ya, asik ya singlenya nih Foxian. Dimana single ini liriknya menggambarkan sisi imajinatif dari sebuah perasaan mendalam, di mana kehadiran seseorang begitu memenuhi pikiran dan juga membentuk dunia romantisnya sendiri gitu ya. Di mana ini adalah tentang ruang hayalan Foxian atau alam pikiran seseorang yang membantu dunia dan kisah cinta sendiri bersama sosok yang sangat diimpikannya gitu ya. Ngawang-ngawang berhayal gitu ceritanya. Tapi enggak apa-apa, menghayal, bermimpi itu gratis. Ya kan, jadi gak masalah asal jangan berlebihan sampai harus ke psikiater, bahaya. Jadi mari kita jaga kewarasan kita nih Foxian. Dengan apa? Dengan jalan-jalan cuman kita berdua. Kemana? Ke Bali lah. Kenapa sih jalan-jalannya harus di Bali banget nih Foxian? Karena di Bali itu kayaknya semuanya ada gak sih, kulinernya, budayanya, pantainya, keramahannya, semuanya lengkap. Jadi kalau Anda lagi berencana untuk jalan-jalan ke Bali cuman masih bingung, selama di Bali enaknya naik motor tapi panas, kalau naik mobil nanti macet, kalau nyetir sendiri nanti ribet. Pengennya bawa barang banyak karena mau liburannya lama, tapi biar tetap nyaman, biar tetap lega, biar tetap bisa menikmati Bali keliling-keliling dengan tenang. Gak usah bingung, gak usah sedih, gak usah terlalu banyak mikir. Karena sekarang perjalanan Anda bisa semakin nyaman bersama dengan Bluebird Prime, Foxian ya. Hadir dengan armada BYD E6, Bluebird Prime ini menawarkan cabin yang lebih lega dan juga kapasitas bagasi yang lebih luas. Jadi dijamin setelah perjalanan panjang Anda bisa duduk lebih nyaman, bawa barangnya lebih leluasa dan siap melanjutkan petualangan di Pulau Dewata. Kalau misalnya mau langsung check-in hotel atau mau berangkat meeting, dinner cantik atau lanjut healing menjelajahi sudut-sudut di Bali, tinggal pesan aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird ya. Jangan lupa pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah menggunakan versi terbaru. Kalau belum punya, download dong. Ingat ya, My Bluebird. Karena perjalanan di Bali itu bukan cuma soal sampai ke tujuan, tapi juga tentang kenyamanan selama perjalanan. Tentu saja biar apa? Biar gak terlupakan dan pengen balik lagi. So, make every ride more comfortable and enjoy every moment in Bali. Bluebird Prime, next level comfort.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes. Siapa nih yang di sini belum lengkap harinya kalau belum ngopi? Mau kopi susu, americano atau kopi hitam klasik? Semuanya punya penggemarnya masing-masing ya, Foxian. Nah, ternyata budaya ngopi masyarakat Indonesia itu bukan cuma populer, tapi juga bikin Indonesia mencatat angka yang fantastis di dunia perkopian. Jadi berdasarkan data si Asia States dari Point of Interest atau POI ya, POI maksudnya Tari, per November 2025, Indonesia itu diklaim menjadi negara dengan jumlah lokasi kafe dan warung kopi terbanyak di dunia. Kayaknya benar ya, tiap sudut kayaknya ada tempat ngopi gak sih? Dengan total sekitar 461.991 lokasi. Ada yang mau nambah? Angka ini ya Foxian, mencakup berbagai jenis tempat. Mulai dari warung kopi sederhana, kedai kopi tradisional, sampai coffee shop kekinian. Jadi yang dihitung adalah lokasi usahanya, bukan jumlah mereknya ya. Terus gimana kira-kira dengan negara Asia lainnya? Di posisi berikutnya setelah kita, Indonesia di posisi puncak paling banyak punya dagang kopi ya. Berikutnya di China itu dengan sekitar 190.000 lokasi. Jauh loh dari 461.000. Vietnam dengan lebih dari 132.000. Korea Selatan sekitar 100.000 dan Thailand hampir 97.000 lokasi. Jadi banyaknya kedai kopi ini Foxian menunjukkan kalau ngopi di Indonesia bukan sekedar soal menikmati secangkir kopi, tapi kedai kopi ini juga jadi tempat nongkrong, ya enggak sih? Mengerjakan tugas, bekerja sampai ngegosip atau bertukar cerita. Bahkan buat wisatawan sekalipun, mampir ke kedai kopi lokal itu bisa jadi cara seru untuk mengenal cita rasa dan budaya khas dari suatu daerah. Kalau di Bali sendiri nih Foxian ya, Foxian ini adalah tim yang ngopi sambil menikmati suasana pantai atau nongkrong di coffee shop estetik, atau Anda adalah tim ngopi santai di warung kopi langganan, yang mana? Yo, intinya apapun pilihannya, budaya ngopi emang punya tempat tersendiri ya di hati masyarakat Indonesia. Beli kopi satu, duduknya berjam-jam. Tetap update yuk dan juga tetap stay tune di Fox Radio Bali karena masih ada beberapa single lagi yang mau lewat sebelum tarinya udahan. Jangan kemana-mana dulu.

Different Voices But One Power with 107.7 Fox Radio Bali. Nggak kerasa kan udah mau jam 12 siang aja. Ah, seru banget emangnya bisa nemenin Anda nih Foxian dengan good music, good stories, and of course good vibes. Sebelum tariu dada bye-bye nih, mau ngingetin, jangan lupa ya Foxian, seseru apapun weekend Anda, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi badan, jaga pikiran, istirahat yang cukup, makan teratur, dan tentunya jangan lupa rawat kulit Anda ya. Karena tampil fresh, merasa nyaman dengan diri sendiri dan tetap fit itu juga bagian dari good vibes kan Foxian. So make sure ya Anda selalu punya waktu untuk diri sendiri gitu ya, menjaga kesehatan badan dan pikiran dan rawat kulit Anda tentu saja dengan menggunakan produk kesayangan, apalagi kalau bukan sangat-sangat sing ada lawan, karena Anda juga pantas Foxian mendapatkan perhatian dan juga perawatan terbaik dari sangat-sangat untuk menemani setiap aktivitas Anda. Yes, kalau begitu good vibes people. Dari minggu besok semangat ya, sudah ditemenin 2 hari semangat, semakin good vibes, good mood, semakin baik dalam segala hal. Amin, amin, amin. Kalau begitu Tari Halonnya pulang dulu, mari kita makan siang dan mari kita ngopi biar enggak rugi tuh 14.600 sekian-sekian ya tempat ngopi di Indonesia. Mari kita manfaatkan dengan baik. Semoga weekend Anda setiap hari juga selalu penuh dengan kebahagiaan, energi positif dan juga cerita-cerita menyenangkan dan dikelilingi orang-orang yang baik dari segala penjuru arah. Amin, amin, amin. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Tari Halonnya pulang dulu. Sampai jumpa minggu depan Foxian di program kesayangan Anda Fox Good Vibe jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. 107.7 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Dadah Foxian.

kitna akabehan riwo kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembat yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

Wah, kayaknya bulan Oktober ini kayaknya wajib deh untuk nyanyi-nyanyi bareng di acara konser yang line up-nya seru banget. Gimana kalau Foxian tulis GK Fest 2026 masuk di wishlist di bulan Oktober ini? Karena di tanggal 24 Oktober 2026 itu adalah malam mingguan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini festivalnya GK Fest 2026 ya. Ada line up yang seru banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Wih, semuanya wajib sih kita nyanyi-nyanyi bareng Foxian ya. Kayaknya kita harus pesan tiket sekarang juga deh. Yuk kita beli tiketnya di fytix.com atau kalau biar gampangnya langsung aja ke bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Yuk ajakin semua bestie kamu, siapin outfit terbaik dan jangan lupa rekam momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 AM Fox Radio Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inggih mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yen ing wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing adalah one.

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau? Yap, itulah Tanah Lot. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu? Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik. Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

transformasi sangat-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak Gatalin. Jadi

Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Udah tanggal segini masih galau. Akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin. Namanya GKFest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ex-DJ Firza. Ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GKFest 2026 ya. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

0: Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing adalah one. Young Jesus, can your boy K?
1: Yeah, 8732, what it do, yeah.
2: That's right, keep clapping, y'all.
1: Keep me, I got you, homie.
2: If DJ come playing with us, turn it up.
1: Let's go get him, Jesus. Oh,

0: staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini nenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhai kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GKFest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang nonton terus pulang tuh gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah

realisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada gak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kute, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat, Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Hey, Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanata FM, Fox Radio Bali.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

0: Banteng ada lawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Different voice but one power with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Meski berbeda tapi tetaplah bersama Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus seng ada lawan. Yeay. Selamat sore Foxian, semua tahun Fox, apa kabar? What's up? Jadi seperti biasa ya, sore hari ini dari jam 4 sampai jam 6 Bella Octavia akan menemani. Nemeninnya di mana, Bella Octavia? Yeps, jadi bakal nemenin akhirnya kembali ya setelah kemarin digantikan sebentar oleh kakak Yuka. Sekarang di edisi ke-41 di hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026 bersama Bella Octavia. Pastinya ya di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Hey, Bella Octavia tidak sendirian karena ditemani oleh Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada juga Yuka Putri as script writer dan Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxian dan Semeton Fox, minggu ini ada single yang harus keluar, ada juga beberapa single yang harus naik, turun, maju, cantik, mundur. Yah, kalau sudah gak sabar pengen tahu siapakah yang berada dari posisi 20 hingga pertama, kita updatein dulu ya. Ini yang harus meninggalkan chart poster Indonesia, kali ini lagu miliknya Weird Genius featuring Novia Bahmit, Your Side. Aduh, sayang banget. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi. Bye bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Turun 6 peringkat nih Foxian dan Semeton Fox, berada di posisi 20, lagu miliknya Liodra. Ini khusus buat Foxian yang selama ini gitu ya, memendam kecurigaan atau ada hal-hal yang kayak, kayaknya dia pura-pura deh. Iya, pura-pura ya. Segala sesuatu yang berpura-pura, suruh dia dengerin lagu yang satu ini, biar berhenti berpura-pura.

0: Pos Pos Stars Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Wajah baru langsung dateng nih, Foxian dan Semeton Fox. Yah, yang menjadi new entry kita di posisi 19, Shera Luka terakhir. Yaps, jadi sempat berkunjung ke Fox Radio Bali untuk promo single terbarunya. Sukses juara 3 dalam ajang pencarian bakat The Icon Indonesia. Shera, ini langsung aja merilis single berjudul Luka terakhir untuk debut single perdananya dan sukses masuk sebagai pendatang baru di posisi 19.
2: Poster Indonesia. It's a new entry.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Minggu lalu masuk sebagai new entry dan sekarang sudah naik satu angka di posisi 18. Yeah, jadi lagu terbaru miliknya Ungu, Utara Selatan ya. Jadi ya, ini lagu mengusung genre pop rock klasik yang mengingatkan pendengar pada gaya musik awal atau era kejayaan Ungu di tahun 2000-an. Jadi single yang dirilis di tanggal 31 Juli 2026 untuk merayakan 3 dekade, 30 tahun perjalanannya Ungu bermusik ya. Ini umurnya hampir sama kan sama Foxian dan Smeton Fox, 30 tahunan kan. Bella mah masih 17.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kolaborasi epik antara Ade Govinda dan Gloria Jessica yang dirilis sebagai single pembuka pada 17 April 2026. Ini lagunya baru aja naik satu peringkat di posisi 17 yang berjudul Terbelah Jadi Dua. Dan lagu ini ya bisa dibilang sukses besar, mencatat lebih dari 21 juta pemutaran stream di Spotify. Wow, kayak gimana sih lagunya? Yaudah, kita dengerin aja Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lagu yang menceritakan tentang sebuah ruang batin atau personal untuk menyimpan kenangan sosok maupun sebuah peristiwa masa lalu yang telah hilang. Dalam sih, dalam banget karena baru aja naik satu peringkat di posisi 16 for events YBTP Museum Duka.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Percuma. Aduh, percuma Bella nyanyi ya Foxian Smeton Fox. Percuma deh, karena ganggu. Tapi kalau mahal ini gak pernah percuma sih. Lagunya selalu ya menjadi viral. Baru aja naik satu peringkat berada di posisi 15. Mahal ini. Ya, lagu ini dirilis di akhir Agustus 2026 ya, yang sebelumnya sempat dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan juga Betran Peto di Juni 2025. Lagu yang menggambarkan rasa lelah yang mendalam ketika seseorang terus berusaha memperbaiki dan mempertahankan hubungan seorang diri. Capek sih. Ya udah, enggak usah dilanjutin, percuma kata mahal ini. 15.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mo gak?
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering rasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
5: Wah, turunnya cukup jauh nih

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Single yang 2 minggu ini mengalami penurunan sangat drastis ya, sebanyak 5 peringkat berada di posisi 13. Tapi Foxian dan Smeton Fox tetap ngefans kan sama Juicy Bagas, Juicy Luisi. Aduh Bella Octavia hampir aja ya kan. Lagu yang berjudul Gurun Hujan ini benar-benar ya menceritakan ironi ketika berada di kota atau tempat yang berdekatan dengan seseorang dari masa lalu, cuman semesta seolah enggan mempertemukan mereka. Wah, posisi 13, Juicy Luisi, Gurun Hujan. 13.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Single pop ballad emosional yang dirilis pada 31 Juli 2026 ini sebagai penanda kembalinya lagi-lagi lagu galau dari Tiara Andini ya, Foxian dan Smeton Fox, yang berjudul singlenya Tulang dan Nadi ini baru aja naik 3 peringkat dan berada di posisi 12. 12.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Single kolaborasi antara The Overtune dan Nadine Amizah yang baru aja dirilis di tanggal 8 Juli 2026 di bawah naungan Top Records. Lagu ini menjadikan karya reflektif sekaligus bagian dari perjalanan menuju album ketiga The Overtune dengan judulnya Makhluk Cahaya yang baru aja naik 2 peringkat berada di posisi 11. The Overtune featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. 11.

0: Pos-poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Memasuki 10 besar poster Indonesia. Yah, masih sama Bella Octavia ya, Foxian dan Semeton Fox. Cuman sayang banget, lagu ini padahal enak sekali loh Foxian dan Semeton Fox, tapi harus turun sebanyak 6 peringkat. Yah, sekarang sudah berada di posisi 10. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Sering banget ya, kalau misalnya ngomongin lagu yang satu ini, benar-benar mengajak kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang terkasih agar kita tidak kehilangan gitu ya Foxian dan Semeton Fox dan tidak menyesal. Kira-kira gimana Foxian kalau kita dengerin lagu yang satu ini di posisi 10, and now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Media.
2: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
3: Lagu Gemintang versi kolaborasi Toh Pati dan Siska Saras yang dirilis di tanggal 14 Agustus 2026 ini merupakan sebagai aransemen ulang dari lagu ikonik ciptaan Toh Pati yang sebelumnya, tahu dong, pernah dipopulerkan oleh Andin di tahun 2005. Cuman versi yang sekarang miliknya Siska Saras itu kayak lebih upbeat, ringan, dan playful. Dan kayak gimana gitu ya? Kayak menggoda deh lagunya. Ya udah naik 3 peringkat, posisi 9, Toh Pati, Siska Saras, Gemintang.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Posisi 8, Foxian dan Semeton Fox, The Lantis. Jangan terlalu posesif, yang baru aja naik 3 peringkat. The Lantis ini merilis interpretasi atau aransemen ulang lagu ikonik miliknya band Naif yang berjudul Jangan Terlalu Posesif ya. Dirilis baru aja di tanggal 24 Juli 2026 yang juga sukses banget nih. Karena rasa lagu ini kayak beda gitu ya sama lagu sebelumnya. Gimana, Foxian dan Semeton Fox sudah pada denger belum? Kalau belum, kita dengerin bareng-bareng deh di posisi 8, The Lantis. Jangan terlalu posesif. 8.

0: Ghostbuster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Maju dua langkah ke posisi 7 minggu ini. Kali ini single kolaborasi dari Enau dan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, membuat yang relate jadi baper tingkat dewa. Sesuai judulnya ya, udah tahu Tuhan kita berbeda. Kisah tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi terhalang oleh perbedaan keyakinan. Kira-kira Fosian dan Semeton Fox pernah nggak berada di posisi yang satu ini? Kalau belum, coba deh dengerin lagunya aja. Nggak usah mau berada di posisi ini, karena berat. 7.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lagu Kamu Bukan Kekasihku versi remake dirilis pada akhir Juni 2026 oleh Sony Music Entertainment Indonesia sebagai napas baru dari lagu ikonik Yovie and Nuno yang dirilis 25 tahun sebelumnya. Lama banget ya, tapi lagu ini dibawakan ulang oleh 3 wanita cantik yaitu Aruma, Miska, dan Prinsa Mandagi. Kamu Bukan Kekasihku yang naik 1 peringkat di posisi 6.

0: Ghostbusters Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Memasuki 5 besar poster Indonesia berhasil naik 1 angka di minggu lalu. Yes, kali ini Anggis Devaki dengan singlenya Menua Bersama terinspirasi dari kisah nyata perjalanan cinta Anggis Devaki bersama kekasihnya. Aduh, tahu deh kalau yang lagi jatuh cinta pengen berdua bersama gitu ya. Iya, kita dengerin yuk posisi 5 Anggis Devaki Menua Bersama.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Jawara di edisi ke-40 minggu lalu, sepertinya Selena Grace dan Andi Rianto dengan single Sumpah Matinya gak rela lama-lama menduduki jawara. Karena hari ini harus turun 3 peringkat. Hah, sedih sih. Tapi tetap lagunya enak banget, Foxian dan Semeton Fox. Karena baru dirilis di tanggal 25 Mei 2026 lalu. Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. 4.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini Foxy Anda sama Tone Fox balikan lagi barengan Bella Octavia. Sudah berada di posisi 3. Wah, siapa ya? Melaju dengan pesat naik 2 peringkat ke posisi 3 minggu ini adalah proyek daur ulang dari lagu legendaris miliknya Fairy Tail ya. Lagu yang dirilis di Februari 2026 adalah milik Divky Halif dan juga Prince Samandagi yang judulnya Seandainya. Seandainya kau tahu. Aduh, seandainya Bella gak usah nyanyi kan. Jauh lebih tenang kan Foxian dan Semeton Fox. Ya udah, kita dengerin aja di posisi 3 Divky Halif dan Prince Samandagi, Seandainya. 3

0: Pos-poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Hayo, hayo, Fongsian dan Semeton Fox, nungguin ya, siapa sih yang berhasil menduduki posisi runner-up minggu ini? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Baru aja naik satu peringkat, Fongsian dan Semeton Fox berada di posisi 2. Kesia Lefronka lewat pelarian. Ya, jadi Kesia Lefronka adalah salah satu penyanyi yang benar-benar suaranya mantep banget gitu ya, Fongsian dan Semeton Fox. Dan lagu ini lebih mantep lagi karena menceritakan tentang hubungan yang timpang atau berat sebelah. Kalau misalnya Foxian ngerasa cuman jadi pelarian aja, udah gak usah dilanjutin. Tuh, lihat Kesia Lefronka. Udah di posisi 2 aja nih.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Pengsiannya Semeton Fox, sebelum kita bongkar siapa yang menduduki jawara minggu ini, kita kasih tahu dulu yuk siapa aja yang sudah berada di posisi 10 hingga 2. Posisi 10 bersama Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: ada lawan. Fox Media.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxy ada sama tahun Fox, balikan lagi barengan Bella Octavia di Chart Poster Indonesia. Udah nungguin ya, siapa sih yang menjadi jawara minggu ini? Yah, lagu yang bercerita tentang fase ketika seseorang merasa hampa, kehilangan antusias, dan sulit membuka diri atau jatuh cinta. Kali ini, penyanyi yang dikabarkan akan menggelar konser di Bali bulan November. Ayo tebak-tebak siapakah dia? Benar! Teh Hijau miliknya Tulus sukses menjadi jawara minggu ini. Jadi Teh Hijau naik satu peringkat dan menjadi jawara. Aduh, selamat ya Kakak Tulus, ayo ke Bali. Bella gak sabar nonton Tulus. Karena memang ya, metafora secangkir teh hijau ini digunakan sebagai simbol ketenangan serta hal-hal kecil sederhana yang masih bisa dikendalikan di tengah situasi hidup yang terasa berat. Aduh, berat banget emang ya jalanin hidup. Tapi untung ada teh hijau. Kita ucapin selamat dulu yuk buat Tulus yang menjadi jawara minggu ini. Congratulations, congratulations, congratulations. Selamat jawara minggu ini, Tulus Teh Hijau.
3: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia. Number 1.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Nah, itu dia tadi Foxia dan Semeton Fox 20 lagu terbaik minggu ini di chart Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali di edisi ke-41 di tanggal 11 Oktober 2026. Thank you banget buat Foxia dan Semeton Fox yang selalu mendengarkan Bella Octavia setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Pastinya dengerin terus Fox Radio Bali setiap hari, setiap waktu, setiap menit ya, bisa dengernya dengan streaming di www.foxradiobali.com atau bisa follow Instagram kita di @102fmfoxradiobali. Dan hari ini bukan hanya Bella Octavia as a host yang ada di sini, karena Bella juga ditemani oleh Johan Wahyudi as music director and co-pilot. Ada juga Yuka Putri as script writer dan Iyal Sagib yang membantu di balik layar. Dan tentunya ya, Bella Octavia mau pamit pulang dulu Foxian dan Semeton Fox. Minggu depan tetap dengerin chart Poster Indonesia. Bella Octavia pamit pulang dulu ya. Keep smart, stay humble and always grateful. Different voice but one power with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Meski berbeda, tapi tetaplah bersama Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Bella Octavia pamit. Bye-bye. Bye-bye.
0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.

பாப்பு சாம்பி மாம் புண்டாரிய காசு.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa

di Jarawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Folks Night Owl.

0: Folks Night Talks.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali Simply Investation sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Hi Foxian, baby's here, your baby girl. Selamat malam. Di malam hari ini yang di mana-mana Bibi lihat-lihat pom bensin macet semua ya. Ada apa sih ini? Ada apa dengan dunia ini? Kenapa di mana-mana macet? Tolong dong kasih Bibi pencerahan ya. Bibi kan dari Tabanan ke Denpasar itu ngelewatin beberapa pom bensin, melewati beberapa Pertamina gitu ya kan. Gak ada tuh yang Bibi lewatin tuh kelihatannya wah sepi nih. Ada satu kelihatan sepi tapi ada tulisannya maaf habis. Aduh, jadi kata Baby untuk warga Bali semuanya yang lagi dengerin Baby, Foxian nih ya, especially semangat ya, sabar. Kita harus stok semangat, stok sabar, stok ikhlas yang banyak sih ya untuk beberapa hari ke depan mungkin ya. Karena Baby lihat di mana-mana pom bensin Pertamina itu full banget, kayak ngantri banget ya, kayak Baby kira ada ngantri apa gitu, sumbangan apa, ternyata enggak ya, ngantri Pertamina. Kata Baby semangat sih. Kalau mungkin dari Anda yang dengerin Baby ini posisinya lagi ngantri gitu nih, sini gabungan bareng Baby request lagu ya, Baby temenin, Baby semangatin ya. Langsung aja yang mau gabungan bareng Baby, gabungan melalui WhatsApp di 087 84 kali 102. Boleh banget kirim salam, request lagu, mau kirim salam untuk dia yang jauh di mata dekat di hati, atau mungkin dia yang belum sempat dimiliki tapi udah pergi ya. Boleh banget langsung aja ya. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus terhalang jarak maupun waktu, boleh banget dengerin Fox Radio Bali melalui streaming di website www.foxradiobali.com. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita ya, di Instagram @102FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Kita berdoa aja bareng-bareng supaya kondisi dan keadaan yang sekarang itu lebih baik lagi, tidak menimbulkan masalah-masalah baru ya. Karena Baby lihat semakin ramai, semakin crowded, pasti semakin banyak orang yang nanti kepancing gitu emosinya. Semoga enggak ya. Makanya supaya enggak kepancing emosi, mending request lagu aja bareng Baby di sini ya. Kirim salam, Baby temenin sampai jam 9 malam only on Fox Night Talk.

0: Fox Night Talks.
1: Hai Foxian dan Sobaton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala, Renon dan Pasar. Yes, Geikal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini.

From Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Timberland, Justin Timberlake, Nelly Furtado, give it to me. Kasih sekarang juga baby tiketnya karena baby pengen nonton juga GKFest 2026. Udah gak sabar. Jadi baby pengen banget nih karena ya line up-nya tuh beneran rame dan yang lagi hypening sekarang nih Foxian ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung amankan tiket Anda sekarang juga. Karena GKFest ini bakal hadir dan siap bikin akhir pekan Anda itu makin seru lagi. Dicatat loh ya tanggalnya, itu di hari Sabtu 24 Oktober 2026 yang berlokasi di lapangan Niti Mandalarno dan Pasar. Tuh deket lokasinya ya. Jadi Foxian, kenapa baby bilang Anda harus nonton? Karena line up-nya bukan main-main ya. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, ada It Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karoko, ada Bagus Wirata juga. Kebayang dong ya bakal seramai apa. Amanin tiket Anda sekarang juga. Belinya itu di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Tunggu apa lagi? Amankan tiketnya sekarang juga. Beli, check out ya. Karena ini kalau Anda gak datang itu bakal nyesel sih, karena ada main-main gue. GKFest 2026 presented by Galeni Horinor dan didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: Talks Night Talks.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga, satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

From Fox Radio Bali, Simply the Prestation, sang-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, sing ada lawan. Candy shop, tapi baby sekarang sih lagi gak pengen mengonsumsi candy karena lagi mengurangi gula gitu ya. Tapi ini bukan tentang candy ataupun permen, tapi baby mau ngingetin untuk anda nih ya Foxian ya, supaya anda gak kelupaan juga. Terus mungkin ada yang lupa terus keinget lagi terus ikutan. Nih baby mau ngingetin tentang reward umroh bareng sanga-sanga, karena periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jadi untuk anda yang belum coba, cobain dulu deh ya, siapa tahu anda beruntung gitu. Jadi caranya, Foxian kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian Belur, tanamilah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, lalu pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Tulis kategori peserta pada amplop ya. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan, Gianyar Bali. Diingat ya Foxian ya, semakin banyak anda mengirim itu semakin besar peluang anda untuk menangi reward umroh bareng sanga-sanga.

103.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. T-Pain featuring Young Girl with Bayou a Drunk. Tapi kalau kali ini Baby bukan Bayou a Drunk, tapi versi Baby adalah Bayou a Ticket ya. Tiket konser ya Foxian ya, di bulan Oktober ini. Nanti di akhir bulan bakal ada konser yang seru banget, yang gestarnya rame, seru, mantep pokoknya Foxian ya. Dan jangan sampai kelewatan, yaitu event GK Fest 2026 yang hadir di tanggal 24 Oktober 2026 berlokasi di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Line up-nya seperti yang Bibi bilang, no kaleng-kaleng ya. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila main-main gue Garam dan Madu gitu ya. Ada It Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soulwood, ada Pemuda Suka Karaoke, lalu ada Bagus Wirata juga. Kebayang dong ya bakal seseru apa, karena line up-nya aja serame itu gitu. Jadi booking tiketnya sekarang juga, amankan tiketnya sekarang juga. Tiket bisa dibeli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Ajak bestie Anda, siapin outfit yang paling oke, dan abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 present by Galeri Kohinoor, dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah one. Lady Gaga, Abracadabra. Simsalabim, baby. Mau cek dulu yang udah gabung di WA, ada ting. Kayak sulap ya, tiba-tiba ting kebuka WhatsApp-nya dan juga Facebook-nya Fox Radio Bali. Dan sekarang Baby mau nyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini. Dan untuk adek nih mungkin yang belum gabungan, yang belum kirim salam, yang belum request lagu, sini gabungan bareng Baby melalui WhatsApp di 087878x102. Dan sekarang Baby mau menjalankan tugas dulu, yaitu menyapa Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini. Ada Kak Gede Pasal Sugiana dari seputaran Monang Maning sudah ikutan hadir. Makasih ya sudah absen malam. Kalau sama Baby istilahnya absen malam ya, itu artinya gabungan bareng Baby di malam hari. Karena Baby adalah spesialis malam gitu ya, jarang nongol di siang atau pagi hari atau sore hari. Di sini ada Kak Dendra Saputra juga sudah ikutan hadir. Makasih dari seputaran Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi menikmati segelas kopi katanya. Oke, mantap itu kopinya. Spill dong, kopi apa itu? Apakah itu kopi nang aku dengan bismillah? Coba ada yang punya enggak ya pelesetan yang lain? Coba dong kasih tahu Baby. Lanjut lagi, ada Kak Cakra sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Malam Baby Girl, Mad Sunday katanya. Mad Sunday juga ya. Selamat hari Minggu, besok udah Senin. Baby mau ngingetin sih, kalau besok tuh udah Senin. Semangat sih ya. Lanjut lagi ada Chamboy sudah ikutan hadir. Hello, makasih sudah absen malam. Salamnya buat Kak Beb aja, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Tengkare ya, doanya berbalik lagi untuk Chamboys dan untuk Foxian semuanya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever ya, sudah ikutan hadir juga bareng Baby. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Lanjut lagi di sini ada Cameng Mustika dari seputaran Samplangan sudah ikutan hadir, terima kasih banyak. Lalu ada Tumium Virgo juga dari seputaran Wonogiri. Ada Ari Dinamika dari Tohapati Kelungkung sudah ikutan hadir. Ada Nyoma Landung dari seputaran Kelungkung. Ada Roy Skadi dari seputaran Sukawati sudah ikutan hadir juga. Katanya teruskan pekerjaan yang baik sampai akhir. Wow, makasih ya. Pekerjaan semuanya baik ya, asal apa halal ya, yang dihasilkan dengan halal gitu ya. Lalu ada Wayan Sugita dari seputaran Kutus sudah ikutan hadir. Dan kamu Liarta juga dari seputaran Padang Sambian. Jero Gede dari seputaran Padang Sambian lagi sudah ikutan hadir. Ida Ayu Ketut Anom dari Sidembunut Bangli sudah ikutan nol juga. Ikutut Arya Sugandina Dinastra dari seputaran Andakasa Padang Sambian sudah ikutan hadir. Ada Ida Bagus Widiantara dari Sidembunut Bangli. Ada Abah Waisel dari seputaran Gianyar sudah ikutan hadir. Tapi ini salah ketik ya, bukan Vika Night Talk, tapi Fox Night Talk ya. Tolong direvisi itu tulisannya. Lalu ada Dewa Sita juga, katanya Timnas Putri menang lawan Singapura. Wow! Congrats. Kebetulan Baby lagi gak ngikutin Timnas, jadi makasih banyak infonya. Semoga Timnas Putri maupun Timnas Putra semuanya makin jago, makin juara, bisa membawa banyak piala dan membanggakan Indonesia. Amin.

0: Fox Night Talks.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-sanga Hospitality.

102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan Chelsea No Scrubs. Baru saja mengudara untuk Anda Foxian di malam hari ini. Tapi ya, bukan cuman lagu-lagu yang Bibi hadirkan aja, lagu-lagu yang diputarkan oleh penyiar-penyiar Fox Radio Bali aja yang bisa ngebuat Anda happy, ngebuat Anda seneng. Anda juga harus sekali yang namanya jalan-jalan gitu. Kalau mungkin memang belum bisa jalan-jalan untuk healing keluar Bali, ya udah di dalam Bali aja, keliling-keliling ya. Dari mungkin contohnya dari Karangasem sampai Gilimanuk gitu. Oh, enggak jauhan ya. Yang area-area deket-deket aja, Kuta gitu ya. Kan banyak kok destinasi di Bali yang bisa Anda kunjungi. Jangan lupa untuk yang namanya nyenengin diri sendiri gitu ya. Karena apalagi sekarang udah ada Bluebird Prime yang siap banget untuk nemenin perjalanan Anda yang makin nyaman dan juga premium gitu bahasanya ya. Jadi Bluebird Prime ini hadir dengan armada BYD A6 yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Jadi setelah perjalanan yang panjang gitu kan, gak akan kerasa lelah. Duduk juga lebih nyaman, bawa barang lebih tenang juga, dan lanjut bisa explore Bali dengan next level comfort. Mau ke hotel, mau meeting, mau dinner, atau langsung lanjut healing keliling Bali, tinggal pesan Bluebird Prime aja lewat aplikasi My Bluebird. Jangan lupa ya, pastiin aplikasi My Bluebird-nya itu sudah versi yang paling terbaru. Jangan biarkan perjalanan Anda di Bali kerasa gitu-gitu aja. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Talks Night Talks.
1: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Mulai sekarang gak perlu bingung lagi untuk beli sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Fox Radio. Young Jesus. And your boy K.
4: Yeah, 8732, what it do, yeah.
3: That's right, keep clapping, y'all.
4: Keep me, I got you, homie.
3: Turn it up. Let's go get it, Jesus.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Young Jeezy featuring R. Kelly, Go Get Up. Spesial untuk Anda, ini Foxian, lagunya Baby hadirkan. Semoga bisa menemani minggu malam Anda di malam hari ini gitu ya, Foxian ya. Dan untuk Anda nih lagi cari tempat makan di Bali yang bukan cuma enak tapi juga punya view yang cakep banget, wajib banget nih untuk masukin Mangolong Lake Resto ke wishlist Anda. Lokasinya itu ada di Jalan Sawo, nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Dan yang paling penting, gak ada menu babinya ya. Jadi dijamin halal, bukan cuma soal makanan aja. Mangolong Lake Resto juga cocok banget buat Anda yang mau quality time bareng keluarga, piknik, atau sekadar healing sambil menikmati pemandangan dan suasana danau yang cantik. Tempatnya juga luas banget loh Foxian, bisa menampung sampai 8.000 orang. Bayangin, rame banget tuh 8.000 orang ya. Jadi cocok untuk berbagai acara dan kegiatan bareng keluarga maupun komunitas. Jadi kalau Anda lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mangolong Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of sangat-sangat.

0: Fox Night Talks.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Radio Valley Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus seng ada lawan. Zens Pillow Talk spesial untuk Anda Foxian ya, daripada ngobrol sendiri gitu kan sama bantal gitu. Karena enggak ada partner gitu istilahnya, mending nonton konser aja. Walaupun mungkin enggak ada partner tapi kan sampai sana rame gitu ya. Kan circle sebelah aja gitu, SKSD ya, sok kenal sok dekat gitu. Apalagi konsernya itu GKFest 2026 yang gestarnya line upnya itu rame banget itu gitu ya kan. Jadi Volksien, GKFest 2026 itu akan hadir di tanggal 24 Oktober 2026 yang lokasinya itu ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Line upnya juga lengkap banget nih, ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, ada It Gita, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, lalu ada Pemuda Suka Karaoke sampai dengan Bagus Wirata. Kebayang dong ya bakal seseru apa. Biar gak cuma denger ceritanya aja dari orang lain terus kita kayak kok aku gak nonton ya kemarin. Langsung aja amankan tiketnya dari sekarang. Tiketnya bisa dibeli di paytix.com atau klik link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Tunggu apa lagi ya, amanin tiketnya sekarang juga dan jadikan weekend Anda itu lebih oke lagi di GKFest 2026. GKFest 2026 present by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Different voice but one power with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Destiny Child with Say My Name. Sebut aja namanya Baby kalau misalnya Anda kesepian, karena Baby bakal hadir, tapi di Sabtu Minggu aja ya. Karena ya Foxian ya, ya mau gimana lagi, makin kesini kehidupan semakin berat, semakin dewasa gitu ya. Jadi kita munculnya tipis-tipis aja gitu. Tapi gak kerasa ya, sudah hampir 2 jam Baby nemenin Anda di Fox Night Talk dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, udah gabungan, request lagu, kirim salam, ngasih semangat, thank you ya. Baby juga meminta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa Baby bacakan, dan juga request lagu yang belum bisa semuanya Baby putarkan pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan, di hari Sabtu dan Minggu, tentunya di Fox Night Talk dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ada, jangan lupa istirahat ya, tidur yang cukup, jangan begadang, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa selalu balurkan minyak sangat-sangat di tubuh Anda supaya terusan fit dan ngerasa anget gitu kan, walaupun gak ada yang meluk, asik. Kalau gitu Baby pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 96 X Kota Denpasar Bali. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye.

0: sangat-sangat sing adalawan.
1: Different voices but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitar ini, Sylvania kali ini di weekend yang tumben-tumbenan bakal nemenin ada di Love and Affection sampai di jam 11 malam.

Satu single pembuka by Bobby Caldwell, Back to You, special untuk Anda Foxian malam hari ini di Love and Affection bersama Yuni Sylvania. Yuni bakal siap menemani Anda malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam. So, untuk Anda yang mau gabungan boleh banget ya, nanti langsung aja request lagu favorit Anda untuk menemani hari Minggu ceria ini. Langsung di nomor WhatsApp 087-8784-102 dan bisa juga ke sosial media kami, ada di Facebook Fox Radio Bali atau Instagram di @102FM Fox Radio Bali juga. Dan untuk Anda, sekarang ini udah makin maju ya dunia digital. So, untuk Anda, boleh banget kalau mau dengerin 102FM Fox Radio Bali, gak usah bawa-bawa radio kemana-mana Foxian ya. Langsung masuk aja ke www.foxradiobali.com via website. Dan untuk Anda Foxian, malam hari ini rasanya gak akan lengkap banget ya kalau gak ada lagu-lagu yang bakal menemani Anda. Langsung aja, nanti request lagu favoritnya, jangan sampai kemalaman, nanti keburu ketiduran. Terus siapa yang mau nidurin Anda? By the way, dikutip dari infipop.id, ada seniman dari Jambi dan juga Palembang menyuarakan kritik terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui karya seni nih Foxian. Salah satunya ditampilkan lewat potret ya, hasil karya seniman Jambi yang menampilkan perempuan berbusana adat yang mengenakan masker hingga respirator di tengah lahan bekas kebakaran. Mempertemukan identitas budaya dengan potret kerusakan lingkungan, kemudian di Palembang juga ada karya seni bertema karhutla turut ditampilkan dalam pameran fotografi dan juga lukisan yang diadakan oleh salah satu exhibition Foxiannya at Menjaga Api. Nah, lewat karya-karya ini para seniman mengajak masyarakat untuk melihat karhutla ini bukan sekedar persoalan hutan yang terbakar nih Foxian, tetapi ini juga ancaman bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, ini dia ya, katanya udah aman-aman aja, tapi sebenarnya sih belum nih Foxian ya. Kasian banget karena di sana banyak banget spesies atau juga hewan-hewan yang dilindungi hidup di hutan Kalimantan. Hah, doanya semoga cepat selesai gitu Foxiannya. Dan kita sebagai warga juga, terutama di Indonesia, kayaknya perlu banget sih Foxiannya untuk mensupport at least by doa dari jauh aja. Tetap semangat buat kita semua Foxian, dan doa terbaik untuk hutan kita di Kalimantan.

0: Sekadi na istri Sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sande suntuk, lan Sande lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania, Love and Affection, Brian McKnight, Back at One. Satu single spesial ini untuk Anda Foxian ya, masih setia menemani Yuni di malam hari ini. Dan tenang aja, untuk Anda yang lagi bingung banget gitu ya, ngapain aja enaknya malam ini, udah Yuni temenin aja ya. Sampai nanti di jam 11 malam. Nah, untuk Anda juga gitu Foxian ya, yang merasa kayaknya hari Minggu ini ngerasa capek-capek banget gitu ya, lelah lesu gitu. Selesu apa sih Foxian ya? Lelah lesu itu pakainya harus sama sangat-sangat dong, pasti. Aduh. Mau apa lagi dong kalau enggak, ya enggak sih? Ya udahlah kalau gitu Foxian ya. Tetap semangat aja malam hari ini. Oke, semangat pastinya. Dan untuk Anda yang kayaknya di akhir Oktober ini gitu ya, gak tahu nih agendanya mau kemana gitu, tenang aja Foxian. Gimana kalau misalnya gitu ya, Foxian Yuni ajakin untuk nonton konser GK Fest 2026. GK Fest 2026 ini bakal hadir dan siap bikin akhir pekan Anda makin seru. Ini ada di tanggal 24 Oktober 2026 dan tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini tuh bukan cuma festival ya Foxian. Jadi line up-nya tuh udah lengkap banget. Ada Ari Lesmana, ada DJ Firza, Naikila, Eid Kitab, Reality Club, ada Asia Keva, ada Soulfood, ada juga pemuda Suka Karkoe, ada Bagus Wirata juga. Pokoknya kebayang banget dong ya seseru apa. Makanya biar gak cuman dengerin Yuni ngoceh aja gitu Foxian ya, mending diamanin aja deh tiketnya. Langsung beli aja di paytix.com atau klik aja langsung di bio Instagramnya @gkfest_. Tunggu apa lagi, amanin, ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik dan juga abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Hai Foxy Under Sepeton Fox, kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala, Renon Denpasar. Yes, GK!

juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama. Ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Khas banget ya Foxians.

suaranya Celine Dion, Because You Love Me. Aduh, gak tahu kenapa sih Foxy ini ya, kalau Yuni tuh udah denger lagu dari Celine Dion gitu ya, bawaannya tuh kayak langsung melayang-layang gitu ya, terbang ke angkasa gitu Foxy Ann. Karena emang khas banget dan suaranya tuh emang kayak dapet banget masuk ke dalam jiwa gitu. Cielah, jiwa kali ya. Foxy Ann untuk Anda nih yang pengen banget gitu ya, ngapain ya? Bobo malam kayaknya boleh banget ya untuk request lagu favorit Anda dulu di nomor WhatsApp 087-8784-102. Nah, Foxy Ann khusus bagi Anda nih yang mitra sanga-sanga ataupun mungkin pengen banget ya jadi mitranya sanga-sanga. Kayaknya ini pas banget untuk ikut gabungan dan manfaatin promo spesial di Oktober ini. Jadi sekarang ini khusus untuk pembelian minyak sanga-sanga klasik yang 100 ml dan minyak kutus-kutus Aksara Bali ini minimal 5.000 botol, harganya lagi promo di 88.000 aja ya. Sekarang hanya lagi promo dari 88.000, ini tinggal di 83.000. Gimana sih? Nah, ini pembayarannya cash. Setelah pembayaran produk nanti langsung dikirim. Promonya ini berlaku di 31 Oktober 2026. Jadi khusus untuk minyak kutus-kutus Aksara Bali, stoknya terbatas juga Foxy Ann. Jadi jangan sampai kehabisan, karena inilah saatnya untuk Anda memanfaatkan promo untuk jadi mitra sanga-sanga di bulan Oktober ini Foxy Ann. Lumayan kan kalau ada diskon 5.000 gitu ya, belinya 5.000 botol, terus ini cuma sampai di tanggal 31 Oktober, gaskan nanti kita bisa jual langsung mengudara gitu Foxy Ann ya. Biar makin cuan ya gak sih di 2026, dan kita menyambut 2027, semakin mengudara juga. Setuju gak nih Foxy Ann ya? Setuju, yuk makanya. Khusus untuk Anda, gas mitra sanga-sanga atau mungkin yang minat jadi mitra sanga-sanga. Jangan sampai ketinggalan ya Foxy Ann ya. Yuk sekarang juga.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, Gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, Gek.
2: Travel size, Mbok? Jaktil uleng ukuran travel size niki, Mbok?
3: Jakti pisan, Gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Not FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Lagi-lagi Celine Dion featuring PK's Immortality Special untuk Anda Foxian malam hari ini. Indah ya Foxiannya malam hari ini ditemenin dengan love and affection pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah bersiap-siap ya untuk menuju ke peraduan karena besok udah di hari Senin ya. Monday, happy Monday gitu ya. Really? Ah masa sih? Ya udah sih Foxian ya, namanya juga kerja tetap semangat terus. Tapi kali ini ada pabrik sangat-sangat. Informasi untuk Anda yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sangat-sangat klasik dan sangat-sangat ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Oh iya, waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babi Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babi Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya, sekarang ini juga ada produk terbaru lah dari Sanga-Sanga Foxian. Ya, namanya Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Dan untuk Anda yang ingin memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, Anda langsung bisa kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Satu lagi nih Foxian ya, kalau Anda mau punya penghasilan tambahan, kayaknya 2026 ini waktu yang tepat dan cocok banget deh untuk mulai. Makanya yuk gabung jadi reseller atau agen mitra Sanga-Sanga langsung aja dengan cara menghubungi admin Fox Radio Bali di nomor ini 081993 101 02, atau bisa kunjungi aja ya website resmi Sanga-Sanga yang ada di sini www.palihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda, Foxian.

help falling in love with you, spesial untuk Anda Foxyadi ya, malam hari ini. Wow, can't fall in love with you. Wow, gak kerasa banget ya Foxyadi, akhir tahun tuh udah tinggal beberapa bulan aja. Nah, buat Anda para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai juga personal business, kayaknya jangan biarin deh momen akhir tahun ini lewat begitu saja. That's right, karena Fox Radio Bali punya promo spesial end year package. Dan saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, dikenal, dan juga lebih diingat lewat promosi radio. Yang paling spesial, pokoknya Anda bisa dapetin diskon sampai 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dan pastikan promonya langsung Anda gercepin sekarang juga, karena ini bisa Anda dealkan dari sekarang dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai di akhir tahun Foxian. Saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali biar bisnis Anda dan produk Anda semakin dikenal pastinya Foxian. Jangan tunggu sampai slotnya habis karena slotnya terbatas dan paketnya juga tidak berlaku untuk kelipatan. Yuk di kontak di nomor ini 0819 11 25 8899, atau admin yang satunya juga boleh Foxian ya di 0819 37 58 8899. And your package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yudi Silvania di Love and Affection. Hari Minggu yang ceria ini, Foxian ya. And Sunday evening gitu ya, karena besok udah weekday. Anda harus bersiap-siap kayaknya kerja ya. Udahlah Foxian ya, saatnya untuk tidur dulu. Relax dulu malam hari ini dan pastikan Anda sudah membalurkan dengan sangat-sangat pastinya Foxian. Anyway, by the way, Baswe, ternyata kalau mikirin sesuatu, apalagi mikirin balasan chat, itu kayaknya repot banget gitu bawaannya Foxian ya. Tapi ternyata ada hal yang bikin kenapa balasan chat singkat itu bikin kepikiran nih Foxian. Ternyata ini dia penjelasannya. Kalau dikutip dari IDN Times, ini ternyata ada something-something gitu ya. Biasanya tuh yang balasan singkat tuh kayak misalnya kayak gimana sih Yun? Nah kayak gini nih biasanya, oke, iya gitu ya. Tiga kata ini tuh terlihat kayak biasa aja gitu Foxian. Tapi sebenarnya ini tuh cukup bikin siapapun ya overthinking. Kayaknya overthinkingnya tuh gak cuma sebentar, tapi sampai semalaman nih Foxian. Nah menurut laman ini nih Foxian ya, balasan chat singkat yang bikin kepikiran itu karena menciptakan ketidakseimbangan. Cuman ini dia, Anda yang mikirin topik dan effort buat menghidupkan obrolan, sementara lawan bicara tuh terasa cuek aja. Kayak gak ada penjelasan gitu Foxian yang bikin Anda tuh nebak-nebak sendiri, apakah dia sebenarnya marah, atau mungkin dia lagi sibuk, atau mungkin lagi ada masalah gitu kan ya. Aduh gimana sih, ya bahkan kayaknya tuh menyebut kayak otak tuh langsung memicu reaksi berantai saraf gitu Foxian ya, saat menerima balasan singkat itu. Yang bikin susah mikir itu kayak, aduh ini gak bisa ini, kepikiran kayak rasional gitu gak bisa ya. Dan kayaknya tuh malah mengaktifkan sistem deteksi ancaman gitu, ini kenapa sih ini orang gitu kan ya, kayak gitu ya. Padahal dry text itu sebenarnya gak selalu berarti negatif loh Foxian. Makanya ya jangan overthinking deh. Bisa jadi lawan bicara Anda tuh emang lagi sibuk, lagi lelah, lagi bosan, atau emang gaya komunikasinya kayak gitu gitu ya. Jadi gini nih, kalau misalnya pengen obrolan ini makin kayak gak awkward, gak makin awkward gitu ya, coba deh kayak ngasih sebuah pertanyaan. Nah ini dia nih Foxian yang dinamakan komunikasi. Harus dialog bukan monolog gitu Foxian ya. Kayak misalnya ngechatnya kayak gimana dia? Nah itu namanya effort dalam sebuah hubungan tuh harus kayak gitu Foxian ya. Enggak orang nanya dijawab, orang nanya dijawab. Lu emang siapa lu? Kita udah effort-effort gitu kan. Gitu Foxian. Buat Anda gitu yang punya hubungan seperti ini kayaknya emang harus Foxian ya. Atau mungkin kalau emang orangnya masih kayak gitu ya udahlah, ini kayaknya gak cocok nih untuk diusahakan Foxiannya, mending gaskan aja, hempas, lari aja, lari dari kenyataan gitu ya. Ngapain menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dan juga tidak seimbang untuk kita, celeh.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

If You Were With Me Now, special single untuk Anda tadi yang sudah request via WhatsApp pada Kak Putu Purwanti. Terima kasih sekali ya, semoga malam hari ini Anda mendengarkan lagu ini dan bahagia pastinya ya. Semoga langsung ini Anda bisa tertidur lelap. Cileh. Terima kasih ya Mbak Putu masih tetap setia menemani pada malam hari ini. Dan untuk Anda Foxian harusnya gitu ya kan, jelas banget. Yang belum sempat masih ada waktu, langsung aja bisa request di nomor WhatsApp ya, 087-8784-1002. Dan Foxian, yang Anda punya pasangan atau mungkin teman ya jarang ngobrol atau jarang banget namanya ngomong romantis gitu ya. Ini biasanya kayak gimana sih Foxian? Atau Anda punya pasangan atau mungkin punya teman spesial tapi jarang banget ngomong romantis gak sih? Ya udahlah, jangan dibilang cuek dulu ya. Bisa jadi mereka itu tipe yang nunjukin rasa sayang lewat tindakan kayak 5 tipe yang satu ini nih. Nah, yang pertama tuh tipenya tuh kayak body gitu ya, si pengingat detail gitu. Aduh, ingat makanan favorit, jadwal penting gitu kan ya. Terus si aksi satset, gak banyak ngomong tapi langsung turun tangan. Nah ini keren banget ya. Ada si penanya kabar, pesannya singkat tapi konsisten gitu ya. Tiap saat, tiap detik tuh nanya gitu ya. Ada yang peluang waktu ya, si peluang waktu ini keren banget ya, sesibuk apapun selalu nyempetin hadir walau cuma buat ngobrol santai. Atau si bikin ringan hidup, peka pas kamu capek dan selalu berusaha nyiapin kebutuhan gitu ya sebelum diminta. Rasa sayang itu emang gak harus si Foxian ya, selalu dengan kata-kata manis. Perhatian kecil konsisten, kayak misalnya konsisten sering kali dan kayaknya sering kayak gimana ya Foxian ya, ini kayaknya lebih jujur ya. Tapi ya gitu dia Foxian ya. Obrolan kata-kata manis doang tapi kalau gak ada faktanya itu sama aja. Yang ada bikin hidup tuh kayak makin males gitu ya. Tapi kalau yang ini pasti bikin ringan ya kan. Nah siapa nih orang yang kayaknya langsung terlintas di pikiran Anda Foxian kalau kita ngobrolin tentang yang satu ini? Yes, kali ini di jam 10 ya Yuni bakal share tentang love song untuk Anda. Jadi ya, bah banget masih setia nemenin Yuni di Love and Affection.

Eternal Flame, Human Nature. Pas banget ya Foxian ya. Pas kenapa nih? Pas banget untuk malam hari ini karena ngerasa banget ya cuaca tuh udah makin dingin gitu di malam hari Foxian. Yang anget-anget tuh biasanya di siang hari sih Foxian, tapi ada yang lebih anget lagi nih. Akhir Oktober, mending kita nonton festival aja gimana? That's right, ada GK Fest 2026. Nih, ini ada di tanggal 24 Oktober hari Sabtu di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Yang mana itu bukan cuma festival aja Foxian ya, karena line up-nya tuh ada lengkap banget. Ada Ari Lesmana featuring DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke sampai Bagus Wirata. Kebayangkan seseru apa? Tuh kan? Makanya nih Foxian ya, biar gak nantinya cuman dengerin cerita dari orang lain ya kan, mending sekarang kalau kita amanin aja tiketnya gimana? Langsung aja beli di paytix.com atau bisa diklik aja linknya yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Jadi jangan tunggu lama-lama, tunggu apa lagi? Ajakin aja bestie Anda dan pastikan untuk menyiapkan outfit terbaik Anda dan abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali ini, Silvania di sini menemani Anda di Love and Affection sampai di jam 11 malam. Wow, seperti Yuni yang udah sampaikan di awal juga nih Foxian ya, bakalan ada segmen love song dan kali ini Yuni bakal ngebahas satu lagu yang udah Yuni pilih di segmen love songs kali ini. Nah, kali ini datangnya dari someone special gitu ya. Cih, someone special. Lagunya Guilty ya, pilihannya Foxian dari Blue. Penyanyi Blue ini anggotanya ada Lee Ryan, ada Duncan James, Anthony Costa, dan juga Simon Webbe. Grup asal London, Inggris ini Foxian ya, emang the best and amazing banget. Nanti kita bakal dengerin lagunya bareng-bareng ya. Dan pencipta lagunya ini adalah Gary Barlow. Ini ada personal boy band legendaris Take That bersama Duncan James, Elliot Kennedy, and Tim Woodcock. Nah, masuk dalam album Guilty ini dirilis pada 3 November 2003. Dan tau gak sih Foxian, kalau cerita dibalik lagu ini, lagu Guilty, ini bercerita tentang rasa penyesalan yang mendalam seseorang karena telah membuat kesalahan dalam hubungan asmara hingga menyakiti hati kekasihnya. Sedih sih Foxian ya kalau udah menyakiti gitu kan.

andalan ini pastinya ya turut ditulis oleh Gary Barlow, otak dibalik kesuksesan boyband iconic Inggris Take That. Fuxian, gimana ya buat anda yang lagi merenung malam hari ini di kamar, mungkin lagi memutar ulang kaset-kaset ya yang ada di kepala, kaset lama gitu ya. Ada ya, sudahlah, yuk kita kayaknya dengerin aja lagu spesial ini untuk anda.

Monotone FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Foxian sangat-sangat kali ini kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat, yang dimana Ultimate Sangat-sangat hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Nah, ini diracik khusus untuk memberikan kenyamanan, relaksasi tubuh dengan aroma lembut dan ada sentuhan bunga lavender. Yang pasti ini bisa membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasannya modern banget dong pastinya, aromanya udah segar. Dan satu lagi, tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Kepo? Wah, langsung aja datang nih ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Mager malam-malam kayak gini, boleh dipesan aja di nomor 081 993 1102. Dicatat dulu ya, 081 993 1102. Sangat-sangat sing adalah one.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Faith Healthy Skill Special. Singkat untuk Anda, Foxian, malam hari ini masih di Love and Affection. Tapi gak kerasa banget ya, sudah 2 jam jadi Silvan yang menemani Anda malam hari ini. Nah buat Anda yang masih bingung banget ya, mau cari all produk sangat-sangat, sekarang ini udah gampang banget. Sudah ada di outlet sangat-sangat di The Keranjang Bali lantai 1, atau juga produk sangat-sangat kini sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, Karu Perempat Apotik, dan juga Senturi. So, Anda gak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Yang pasti, produk yang terjual di outlet ataupun apotek sangat-sangat ini adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Gak kerasa Foxian, Yuni saatnya harus pamit undur diri malam hari ini. Thank you so much yang sudah menemani Yuni, ya kan? Semoga tidur Anda malam hari ini menjadi tidur yang sehat, semangat, karena besok pagi harus bangun pagi dengan bugar pastinya. Thank you untuk Anda juga yang sudah request ya malam hari ini dan sudah setia menemani Yuni. Dan mohon maaf juga untuk Anda yang belum sempat keputar lagunya, ternyata padat banget malam hari ini Foxiannya. Tapi gak apa-apa, this week is been amazing. Thank you so much sekali lagi untuk Anda. Langsung saja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurin sama sangat-sangat ya Foxian, biar tidurnya makin lelap. Karena sangat-sangat adalah transformasi dari ketus-ketus yang terbukti sing ada lawan. Monoto FM Fox, Radio Bali, simply the best station. Different voices, but one power. Have a good night. Bye. See you tomorrow.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.